0: família, ba inan fo susu no mos la bari tina ni mambai krai. Ne be maka persisa itani tulung. Anto ami servisu hamotu ko Ministeru Saudi dan yang halo notari intendumento Ministeru Saudi. Oinsa bele hasai nutrisang familia. Familia ninia mos no mos redus hamalaha.
1: Odete peloi hatutang durante tinang rua serviso hamutuk ho autorida de lokal halo manutin saung kanalize saung bemosh basuku mameta posto administrativo bazar tete no apoio centro saúde likisa ba programa siska fo treinamento saúde nutrição. Informação detalhe, mas acompanha Hamutu.
0: Ami serviço ho comunidade Liksa tina ruana. Nebe ami momento ne halo no entendimento Ministério da Saúde, de sira fobe carta ida ami bertama serviço renaba, baseia ba área de nebe maka, município de nebe maka, nini número be sira família ho condição morisquia bara, pois mal nutrição nebe be maas. Tama Liksa ita areia cidade de Kisane, o inselo que mais fez Kisane da Saba Forne, né? Problema tamba B. Em ba problema botma B. O insama que é uma agricultura, lili horticultura, tu lá, no Pudamoro, se é B, sai problema bot. B. Lili, depois vai ba parte, mas o barra ninguém, mas né? Fatin ser não ba suvor, só que problema mas B. O inalguém, cano sira é B, tempo indonésia, né? Tempo né? Bem, mas ba passira ralo rela, tanos cano ser neca A, barra cotona. Então precisa ir halo manutenção fla vale para a tu hadia cano ser né? Lili, cano dado se bem mata, né? Bem, mas droga, mas é clara. Tá rumo então é clara, comunidade sira balo lá é responsabilidade, bate se quatro de tam, testia cano nem é clara, então ida ya karaik ne labele hetan bea ida nema problema mesmo ansanemos hanesen ya ia aldeia borobei rasi be bara so ke kanu hotu ta tesi be tesi kuate klaran antau selu la asesu bebe antau atu hadia kanu ida nemos sira hein malu la hein malu mabe graças de Deus ho a minha presença na ba cria discussão logo kida para lo que ser ni consenso ta tak bene importante tebes baita voto e li ligação ho be ita kulia karo pandemic covid kida agora katak buat ida dalan da beta salva moras ne kan tem que facilima tem que higiene se ita kulia buat higiene pela iha antonu sa como deu de antonu sa sira halai ba mota makuru ba mota mos do brapa kilometra ni sendro tebes antau sir lori bene me chuku me tente de antau sira turgo di rega modo ho di hadis ni sira baru kona antau sira moris la dun higiene ada ne bele kando itas krasa tani tani nasang ne buat moras ne mos la do tama hene sekar tama antau pensa ne sira dait la lais ni tamba bele iha ne me ao coco a mi coco sai mediador a halo discussão com sira ou isso para resolver ser ne problema mas por bem tu ramuto cona sira pronto a tal contribuição tal muito coisa para tu a dia cano ser ne depois mas ia cai mega ho dar muda pu mas ainda dá o que organizar encontro na ba no mos problema ia dar muda pu kami gaho yo grupo bebe ho kor ser ne bebe a consegue ame bele dar sira muto ko se suku se ve aldeia a resolver do ser ne problema ame identifica do ne problema ne me moso problema primeiro baru ten segundo beten na kun ho to ia be ai kamo bobot ser ne antau be ne taka par bene la bele Rusi foho leten e bala bele tumai antau precisa hamos precisa baku beten ser ne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala ser per hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama no mas sira realize tene semana kotu se fisuku ho komdade referel ia sabu sira bakira so foho leten e ba sira hamos o tu keras be maton so foho leten tumai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoio tom para o insa bele tanu serne bele hadia ho dia no mas tanki serne be at bele hadia ho dia ka ho espera ka fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa Liu-liu aldea Gariana nolubi kailete suku Maumeta tamba dalam perigu fasilita komunida desira lori ne produtu ba merkadu.
0: Oke, okay, nem haunye mensaje mane ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servisu makas. Utuliza itanya uma uing nebe maka iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisang itanya humalarang. Nomos buat nebe maka bela rai batin punaru saifini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tengki servisu rasik para ita bele ada itu yang murish la bele depende pada mesinu.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWSC fo apoio modu musam ba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS sudah mainnya aku datang. Aku komesa 2015 aku datang tadi lah. Ihane karan aku panen manes. Aku target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan aku lihat ada lah paling hitam mana 70-80. Ah aku kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane aku lah benih mas siram mai hola ihau marit. Halo luar bandar kali lah durant ini mana. Ihane aku ni am be aku kuram idila malus makna itu kan. B mak kuenda gulina B mak laya mas dia ambil usaha B tamal ne be dia kela iya ne ambil peramu B di tam B ne aku ramai atau kuliah tu rezol gane di mas kalau B iya ne ne ami asinti han sembuat tidak problem apa ami laya kalau itu halu buat satu tangki perija B kela ami ne B ne pendes mak dada iya 2016 B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B ulu Jepang mau dada B si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awa cewe saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu be ruma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le be ne mai kalena oh jeme si ya ne pendes darat ini hutu, kami monta kiras ekipa ida ZMAP, jista umanu tensaun fasilitator ne. Grupne hansa kami monta berhodi hari ini. Kalau ah ini be, kami decide umak kain da kala pulan da 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari be paralon rumah kita ah kari ne permeru mana? Tambah iya be ulun be ten ma barat. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih dah mung tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong race hansa ne. Intaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cak imkuda molok lah. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molos be lah iha. Ah, intaun liu banene ami sila sirhusut. Intaun ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia pasir lah bela ba hasai pal be tangki ne ansa be. Uja teh barbarak nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki buat ne, ini kami parti kerajaan uja hutan nebe, hari agora semana larang hari bene mai lapara, entah bauin mungkin tengki responit nebe, sedah, ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hanya tuh nebe bene struggle itu nah, akhirnya atur resolve problema mungkin dene di, oh kami tangki nede, kalau tangki nema toma kono. Berarti kami hanya bemas dari sampai kami ujam dari rumah sampai atau halo atau kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapalian tambah be strago no tapi tak kuda mode peritring bebar iya ne kami aldia toluhan hela gabung dene sampai ini aldia hane kan kami hela lah apa latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah mus hela hane dari muda pun mus hela hane kami goh mus hela hane nartutu mus hela hane kami ne han sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana law hata pelona suku ruam hela be baliza istirahat ne dana sorry mana law hata kuda han sampai atau kuda barak liu ihane at kuda barakle habale ansane ni ni strike habale gila tamba besera buat kutul mutine ni kan lu bakar na konu hotu berarti ni kar habale gila lila mati hotu tamba ne mang ihalaran ma kuda na konu ma wasaiti hotu tam buat kutun de nene ni ma kar ona nene ni kalau Everina mang tahan lah ona ni bakar habale gila lila mati hotu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergensi di hotu, ami beleba halu servisu, enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu hosi kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca, honi montante debe ma ami plan maksi halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultur tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebi suku ne pemak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanu luresin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tan, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu sidaresin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Persis kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupukurian la dia. Pupuk karate, bibite, ho remetan balu be tuh si burlaran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras uza bafan balu husi merkar me boron tuh ini nih anca kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaisa po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material Husi NGO CWSI. Ba informasaw may takumpanya hamutuk.
5: Masak kuda modo di. Ufo inda daw 2019 nga. Mustarda, kangko, baria, agila. Ami hetan apoio Husi NGO CWSI. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliw, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibit, nami kuda. Tuwer trenamento, nani ami halo husi ay tahan timor tradisional. Nabe ami halo hansa ay tahan ay be malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami usabahan usabah faande am lahalung angana dam lori ba faande hamutu lor faande posang mai ham krai rai hamutu ko tu mam husuma lai fa hamalo na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hudi tuirbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

riu dalam terik ida iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hawanya belum terinci, ya programa, ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ni, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

mereka apa yang dia ni hawanya kita ambil kita uzal mulu. Nee dia seabsolusi permatinya asistamus waktu masa tu uzal mulu natural. Murk natural sila. Ini dia mak existnya ala lokal. Jadi dia mulu sini memakai tahan murk sila. Hanya fikir kat ia ia fakta ini ia tahan murk sila parah kan lima. For example, bak murka, ayhaneka, all the things that tahan ka, beluga, tahan murk sila seluk negara ka, ular lepas. Nanti kalau payah muntuk kahar lebih, terus cara jaga murk sila lima afetado. Ia mak hasilnya dia. Ia persediaan tahu adus.

Lau liu dalam terik ida, iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parke nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continue sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian I parte ba marinanian kane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informasaun detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik hansa suku sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne otu Hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira laus ia tasilaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung falin ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau idana lai hawana ikan se itan lenuk lai hawana tama saida maka ita bela dia teta o defini kata ida ne lenuk ne be maka mai rai tu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenok kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ni be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foi em koleha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: A cambiar, yeah.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hak tuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makita plano atau kuda, por exemplo, hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biverus ka Fatimah dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanulresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha Timor Leste, diliu iha municipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau ho si 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendeu-se na Bahamai, tô tinha em 2013,

0: tunia no hau universidade rasik ione hau hakia tanzerina itua chenke ka bavan bolu gravin itua pimenta itua no ai mahone itua incluimo sai funa itua ihamos buanaga kaita bela dehang ihamos sai fuan sira hanesang pita sina ihamos pimenta hau hakia kine katak bela faiva parti tolu parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesang cengke, pimenta no kanel. E parte terceiro hanesang aifuan sir, hanesang tanzerina, pitaya, abocate tuang, makau hakia kene sabraka, leve hau hakia buanaga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tem que trava viveros tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni akar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu dira nebe fisku ba lai ha e maruma to mai husu hal tenki trabai ha viveru stamba ida nebe ko obstakul kata ka e malai na sosa ne ita suru desafiu ida makida ne nini dia kata ka hal bele kudarasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele cria mos plano ruma. Onsa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus belahetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
1: Iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kudamodo iha rihungrua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kudamodo 2003 han tempo ni fulangida han sambor metan bon muting sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulang tulu hobalo. Rasik. Oho, wang serne ditsa. Azuda, to wang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luri ba merkadu, ho titu ba kemana kedit. Sira makmai, sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serni tertinggi luri ba merkadu.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba merkadu taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadano maklaba tamba ita rona hosit sam dan sane pues hansa merkaduan helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watulur falba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50% anta 50% mosi hane iha hela neve wat sultan kareta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kutuk bani takura, lansa ni dah. So kenu sama tinan ni takura be ular ni bel tam hansa ni. Iha, hafen tak kok kalau ni be uha saya bel tahu leh masa. Ni be kolega orang orang mai ni be abian orang mai be hara leh hafen be kan terdeus ni. Nu sama kau ni moran ni nu sama kau kura be bani bel hansa ni. Ni be hafen kolega ni mesti ani. Hafen kan terdeus hansa ni hoto mes ular hansa ni ane lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ni. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itaran sa kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kair ba. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa falne tintinan ni lahi ha. Hau karan hau kan terus ni hau karan kuda ba labe lemate. Ni tinggi moris completo ni be em hansa tu mai holamos ita baku ba ni mas em ane holamos ni tinggi manan agor kan terus mak hansa mate tia ida ruga kara mate kan terus ni mate barak sa solve hamu sanu ingkona le den agor ada tu hal hanu sa perawat wa regular ni to sirne hau tane kandu hetan hansa ni anta hasai lima ni hansa ni hili de tira yokos hasai te hutu. Entah hau nervus honia suruh tahi kelak met tahu tidak tahi kelak kona. Selai fai halo dorok dia masa ida lori fali nyebeen rega fali bamoro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemo sangsa ni amenta tan hal tanah sana seharuka. Nebel hatian dia natu halo oinsam niatu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta. Kona ba, ular halo atakas bamoro nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira Lawrence Sanulu Racing Hitu.

kaka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu nyerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok ne, hawa tu hau nyeloron dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Lalu kelana nyai sirah, kamu tuk fali hohau noi mar, hohau nyai belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jauh babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kelana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, Mujika furakida wo titulu hari damai.

0: mana be?
1: Entong sirin dalam makanya ni, siapa yang ke barai liur? No gober, emai pior gober content ne contenti hoi dane. Se contenti ona considera kata barai liur ne mak dia kliu duke serbisa ilara. Tama sira laye forsa, laye politike dane be maka adekuado para tu bele hal libre zus pinturi sira husi desemprego ne. Entong dane pior. Uisa mak kita tu bele garante desenvolvimento nasional. Tama husi forsa servisu. Oh, ita dia kata kapasidade dia sirne lihusi zubenturi sira. Wan hira ita dia kata oh, peri sira mos ita nia be, veteranu sira mak dadah nuku ne, ni dia kela. Dia ki hane be, ita kuliah kono ba sunto dialetika, bo tutu sempre bokan. Ema zoben ira, ema kikuang ira se si zoben, ni zoben ira se adulto, no adulto ira ne sebe ferik no iku se tenke mate. Será que sira dadah nabe makuku ne kontinu umuris? Lae. Tapi dia ni hukum alam, ni lain natureza kata emang murid yang kita mati. Veteran itu adalah bela ukun atau tina rihun barihun. Itu persis sehari di sini nasau ni yang nesang nabe. Seita kata yang kata juventuri makram fong kriya kondisam basira. Tama sira ini nesisidane mak emprego. Lalos haru ka emprego eksternal nabe mak bapa yang hanesang mohin bela undeh yang kata musik sira baservis sira liur. Servis sira liur. Sira ni forsa produtivo, sira ni nia kapasidade intelektual, lori mana be, lori be menyerai, lori continue desenvolve menyerai. No ikus, saya dah maksir halo, sira saya hanya sana mana be maka kapitalista. Tama saya dah, sira somente saya hanya sana mana be maka hanuin dit nia, nuin satu desenvolve ni nia, nuin satu desenvolve ni nia familia, grupu nebe maka nia pertense ba mebe nia lah hanuin mana destino na sang ni hanya sang nebe. Tambah, lalu sira ni salah, tambah dia ni oriente dia ni husi estado. Tambah estado contenti ho, saya dah maksir halo, kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sira ninia moris para tu saya dia kliutan depo subjektivu estadu dan lebih mak dia garantia bengi estadu pomuni mane be atau garantia se la iya irani somente hanesa norma ida lebih maka ita bela deh kata ita mehi hetan no ita hanasa ita kontenti mabe iku hela ho liefua ou hela ho ita dia kata helaho historia ou helaho norma tama norma precisa implementação a non ser dia povo mak bela implementa direta povo lehiak bit para tu implementa saida mak lehiak teten somente ita ia estado organo estaduais atu bela kolia kona basiun tu povo nian di liu kona basi zoben sira para tu bela continua kontribui banasan lihusi sirne forsa produtivu ka forsa intelektual ano yang sana.
2: Ok, Diego Maluco Vintes, antes de continuar na Fatin e Daniel programa, você vê nos eles, na Fatin oferece a música e da turma. Enjoy the music!

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara ko babibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia continuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik hansan suku Sira nebe maka hing ame hautemine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru se wanghira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong eh area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i su kolore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makha foi em colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mus tenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be asaba hira maka ami konsege protese ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasau. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilansa da maiha. Nem mambe nem lelu ne bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu maiha be 2010 hansa nene ne lenu se bara ne hansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu hansa ne lenu barek ne iha 91 to 2010 ne se bara agora ne la iha semana ida mus bita bagus la hetan ne uluk ne bara ne hansa kalan ida sai ne rua tolu hansa ne mus agora 91 to 2010 ne bara ne kal kalas sirasta sta agora la kal estraga hutuna ne ne sana ne hansa ida bagus la hetan ona fatin de mus ida la hetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itaron hamutuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ni hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sira hotu informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bia serbisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.